Kulak kut, kulak cewa kutunga suki semana kulang mek, nala lang mek hilusi. Kulang minak kecewa kulang mek hilu ku June 29, 2026. Ilak tunga suka pergi sinal tu itu lah aku tiga bertabut. Enge mana naimi 925 kosong ni tapan ini alam macam long di jam belok. Tunga suka tiara pergi si tamane kalau ni ni nubun jaga lah tu ni sakin ni lepas tu ni lakau yo tamau nga perlihat hilang nga sila tiara pergi muiok sulila tamane kalau ni pina suka si nunggu ni lau time itu pergi lau kalau ni. Time nak kerja umat tanah tu sepakati ku zebiri nungak tamasiming aku akan ada me abit itu nasuti logit solo tamasiming aku sekatil ku shopping ini agati ku amat tau karena makutuk ikatu mega kalilau memat kisian itu mak Kau yang kartu mo, kau yang kartu tu balon ni, tamas mengatu kau yang kapat tu. Kau yang main na pangim mata kanu awalan ni kejangan ni kartu biop. Amisan utan atau nutan kau yang mitte mata lemik. Tamas mengasi jina sumat, tamas mamisan atau nubut. MP Lori ilam itu sang niat tuut. Amal ulah ketiwa sekau kalau akigit. Temuk nalo katana me mata tamane nuna bomi tamana kusi kutisi balle alune ko joni artigo kanu tamana piunne balli gunnang manga kamal khani le ga kamanga ta khani matte liman nang mo pitilot kasutilota amalu

0: sana.
1: Tapos CBC, kuni people liya yun. Makatui ta kuya katui virala, katui virala, kuni what the justice program, kuna katui ta, wane figyala lang matmiti matalimme. Tako gapa matukakko, tisanak base mamata, $1.5 million mita naka, kuna talimara atok taunia lune. Tekani pigelos me yakalutu tiami 2019 uti logo tako kiuli toaji me 30 mot tako inule ria watu tik amalo asingin nik pilega kata kapa tuti innan nik tako dana doraga kato makutui yakatui bi iloane kanu inne ribatangani aula nirisi aula nirisi yuri yanganik ilinerti tausinnaar tutit. Jacques Ramsey dan public ilah minister yang akan tertelur majulah dengan modal yang mahu dilakukan di satu titik itu.
2: Let's make sure our youth feel that they belong in their community.
1: Dan atau pa engaut tunggu lagi yang ada yang yokang yang nona butung ngabik kini tekan ilang mahu di satu titik yokak titik itu.
3: Nampak tahu kata titik itu, alat kita tahu kata titik itu. Aksara ikan yang nak amat ismamun. Time mulu, makukuhin naman na ujakan ng itiyo ka rock kasi na inang no kawin may utyaman. Takwara pila ko yung natyaso sa inay. Awdak ti tsakatang na atun.
1: Mana ulumi suli akas sa mga ito ikang at naman napigaya kayang mga kasi na ito na minister nga. Minister yung ilaik ikatwe bilagay ko na George X. Ukak si Mayor taman na nuna bumi o talimano nuna linnot tayo may kajilune. Nuna bumi taw si bulat tigo yuk arwa mi o tanito kasi yung makuli yuk tamani suli nuna bumi dami si umbata tamakoy ikayo taw kanaga kakatatwi taman na nurang ilang o katawlo ni unatakto kasanot pilagay niyo katatok. Tana John Main ta kita kong tilugo na Northern Premier Forum kaktilugo katimana kaktilugo Hay River mi manda tu sakay ng laban.
4: We are looking for them to understand.
1: Ta ko pinga sumatela ka sibulit ti katimana kalaw ti katimana kalaw ti da jiging ito ni nunalin ni nga tutik ta kalaw ati liulaw tuti da ka kung talimanot nutamik angirotimik. Tako pelakar ketinggian yang nak tutit amal utama kau sibuk liut itu dia sibuk liut itu dia kau yang nak.

0: Ururiong niyo yu naki iligyan ngaksima biyo taman na.
1: Iligyan ngaksima yu nga inyo yu tuwati na kayo kuyok taraw na ngay panito umiyo taurot tuta. Ila panito umiyo sa yu araw gata nunakaksa gata tayo na ngangilaw taga lay papitsiyo na ululiyo lang inna sanagas wala kayo makisutuin ng ni. Pijut sita tak payu gama sana jum nak tua lu ya lak payu gama asih ulu lu orang nggak tu suku kita dulu pijut nak tu ya lak gama sana orang tak cie keluar dulu tapi ni sana yang ngan lelak si maju nggak makunya oh ya mau tu ni bata le mau tu ni pita makua bata le mau tu ni pita kan ni sedihnya kesulit tapi semua ni sana yang si bulu pagi lak si maju nggak tapi ni sana yang ngau tu ni suara lak si maju nggak. Ulu kula kalau waktu ni kat itu ko pichila si mamat, jaga lau si mamat, kena jaga kalau abut. Tapi nale ulu mi utama, tapi ane panut tu mi pichila si mamat mi jaga ukai nak ko.
0: Panut tu mi, aji geng itu ni, edit teropin.
1: Tapi kuwa nuna satu ngata tapan ini nuna le kengat tualu itu an teruk pian itu saumian itu, sana usirin tamak kunengan uti bijakan ini ini kalaga umdengi tak boleh ane loksima bijakka tamak kore nuna kita umi tertini sana usirin yang ilang aku bijakan ini saulu tillo kanuilingan ke hamdengi itu tapi kuwa atu kajun nusagis. Atau kau nak sehat tadi lah semua mereka nak kasi kita untuk anggota senat usia.
0: Tak kau urui aji ke pangim mata mana sana jauh berli ayu kanuit tu berli.
1: Kanuit tu inna orang kata urui urumi kanuit tu inna tak urui kanuit tu inna tau tu halang kata. Saya betul ni lulus, anda lawak pada kalau nggak makualu kesini, ilah kesini makulin ni, angin aku ni, atau saya betul lagi ni aku ni makua ulu kalangu nak saya ulu misalnya aku nak bilang atau tahu gayum nak saya ulu kalau tu, kesiannya makua kecil itu coba saya mengat, buiwon ni tidak nggak ulu memut. Sulit aku tahu ni mata atau tahu gaya tu sama ku amat jauh ti, kat jauh ti.
0: Ku bagi jauh tiap mata angin tu sama ku urui atau tahu gaya ngah. Kayu sedikit akan negasio, taman na ururi omni. Ku bagi nama nak tiakkan nama jo.
1: Maku amni, nama nunda hatu, nunda masih ano tiluni, tapi ululi aminyo jumi, nunda linyo pertamini. Ni warga jolok pale amin mata, biga jolok pale amin mata. Akau ke jolok tamini tak kuguti. Annai ikayok tu tamauna ululeon nikut ni warga tam nengitikut amma emailing ayumi. Lugu sana gun naga bertau joka kami. Kait itu barang nak tam mejo.
0: Jacobosi tu sapit darau kama nutami ni jautini sana valian negasi. Taman na kau sekejap gerak nak yo.
1: Nanti kulu lu tema tapan ulu elangan ni. Tanah pasut tau uti. Ia pasut tau yo masih memegang macamano. Nutami pekalung ni yo. Aipaga lo nulia lo. Nutami ingat halung ni yo. Taman ini na ipat se orang tani. Taman gua kalun. Taman gua kita ulok tu lah.
0: Asumari ko doa kovenatiako takwa ingiu siare wattasi ninja tiropam migattigo teikani narau ta khap bigiyattinni tamani koyannami raalu apersurunna kennarakki ilagiarsikkannerumavin
1: teikkoa namullununali nunagi ngitamasi anortti tauloraigannu nillakattarsimagam ubikkeinu sunnorseuj. Kau sihir tu nak hulur mana? Ya so, pihak nasional ulah putih cawa mati memul.

0: dispositivo connettivo.
1: Ma wala din mga kuto na yan. May isaksak. Isaksak.
2: Kutok ko mo. Kahival dugo. Iyon lola ko.
1: Naputo yung.
2: No.
3: Tan. Ay pangaputo yung kalo. Tan.
1: Oh, sabi ka yan nga.
3: Yeah.
1: Kikiyan mga yaw lugo. Ano ni puto si uya na kayo?
3: Yeah, una puto si mga ito to. Ya.
1: Putu tiam mak ya.
3: Ya.
1: Nai dengan rutin.
3: Ya.
1: Nah, orang cair nak.
3: Oh, ay cuba lagi ya, tiga.
1: Tuak tahu kau yang tinggi putu lalu. Kamu tak tahu kita nak.
4: Aha, ini pun apa jadi?
5: Kino mengapi amaru kisur kebun mengapi.
6: Eh, apa kan nasi atau tempat yang halal ni ini unik. Tempat yang cukup siap ini. Ikan yang terlalu hal terhalai mak acau nikut ubah. Ini adalah terlalu nikut angaya nak terhalai angaya nak tu ni tu atau aku makan ni cewek atau aku makan ni cello. Kaya gay mata ikan yang kasih apa tak? Tiada nikut ni dah kano. Ubaga namin na nilapin yung nalang ito nga, ubaga ikayusisa kano. Ikayusisa, ikayusisa, isumasasiyo kayo ito nga, takon nga kayo yun.
5: Kano tigid di tabani, tukisigya bimi, ikanayalapin.
6: Eh, tambah ni tukis ya, ini rasa nggak

0: Aaron, it's one that's raining. Si mo nang ako, niyakangom ni, inera mo no kaswa, ini, makino ngayon kakain na lang, magalong, ila, nusago duni, sanayak, damit mo no kaswa, o ma, no kao mayo no, Najuga sama sama jalo semu tau ni hangumi 1994 kada mi koto tamari 95 96 takana kana jalo semu kada ma oni a ma okasana ago ni ilaha inun ni kada sawan ga te wani cedi ni ago ni cedi kada sawan kota ma ikayo I don't know. And then we look at the hotel of Smuggling to the Malaysia House in the go. And then Ubaro ticket paddle, I keep a tongue, hang out to you, ticket tunic. And they have tuned the right, keep a tongue, that you want a Malaysia House in the go. So the Aconigala, in the city, the name of its son, the man is selling the Nigala, the fuck I got. Pina shawan na kaya ka.
1: Tamaw nga di, kano, nurok si man nakti, ikarun mo.
0: O, tapan di, nung nakain na tunga tayo mga inyong na kama, taan na, ikarun, una ni, alak pami yun ni, alak pami ko, kung nakatasin ni, inyong ni ko yung taon na ni. Tapakwa ni, asa kita nak segi banyak kita cuma nunau, sama tersier dia nunang tanda ini nu kasih pendaya nu kaduna kasih pendaya nu asa kita nak si macam ini akhir tahun dia nak menjun, tapi na selalu utuh di kiri ko kaya ko nak tak Kakayang makanda di alak pa kakayang at akong nakakayang tayo ba yun yun. Tapos ko tatso mo sa sila ay naman nunay ating ala ay hindi sa wali yun. Tama nga nunapan niya yun ikaroon ni. Yeah, tapos na inuli ko yung ikaroon ni.
1: Ang iyong kakilok to dito Nunami pigurong mi yuga duan.
0: Ananama ay kang panisong nasa panisong nasa tanakot. At asama ay kang tingan mi sa tanakot. Anana kada iniwan ko na lausim katak sima lausim ayo. Tama ni kinu ko tiyo. Nunang ata ilang ani sila tani siya tahtay siya makinig ko tiyo at asa ka na ikinggap mo yun ang ito kakalaw tuminak tabang at tigwataw nito tigwataw daw ni kumino at asa siya ang nakakawin ng pii mo pii tigwataw mo nga tabang kinggap ni at asa siya ang nakatata na pii sukuigilata ka ila sukuigilata ka Nasihun yang orang kain mat, cuci yang hantar semua mak sokongi aku. Mak ciri kain maga kaya kangen, kaya raga tolong dengan kaya raga siapa pakai hantar semua juga cuci raga hantar kain mat.
1: Mak kutiak tidur di tes semua ni.
0: Sokong sih tolong ah, So si orang semua yang ada suri ilinnya ilinnya masih tak ada sih nak utap pani. aro haraktilunga imaha saibani ini ngipat ilinga be masok chawa le le chai na rox me yuta bane harunni taunani a kisukanna khakhalaru na khatama sanitsianga ni ilinga pe tahala rox me yo tana ilinga be yabo illo sa tarso ida illo illo ko sa hangitto Tutsia viusin naat. Katsima viusin naat. Ilinia viusin naat. Takia viusin naat. Suna viuva yujo. Suna kanokuru vi asuktaava kattara osima jo. Ammado. Inu yunne tohaa imat. Takanani ina kaksijaava osima me jo. Nunamu ilinia longu niginni.
1: Tamanna nunari poya perupallianinga takunnanguatiaarunnarte
0: ai takunnanguaarunnartagaloqa e kisiani a isumanarsimammijuilaarnikku khangari makwana paqtaminaare makwa e tamaunga illuleo hattapalliarartillugit tamaani Sivullukpaaminia hongummi inunnu tuangalla saattuni idlu leulauksimaju. Idlu kasambake lauksimaju taulani inunnu najukatsain. Amma taakkoa inui taulani idlu tahtovajangata tavakkoa timimitsikut ajokotilinnu najukadeuttari lauksimakibut. Illukutaani taijauhattalauksemme jutaikkoa tamauka tikititani. Taulanga nunovemmi tikittu katsimbareulauksemme jukkia. Taulangallo kiilinokmik, laabadoomik. Tamangallo nunovemmi nunakotingiteilanginnik, puupennustumik. Taulangat kuudjuamiengahtullu. Timimitsikut ajokotilinnik. Tikitiksilauksimme vuotta kaupamakku taunani tai kohtaan idlohattisaulilauksimamme jut tai näitä kuvilla taamin.
1: Tannari aurati taukunniattu vene suli vuottiaako?
0: Ei, tai kuvali kanaili jakkumaukalauksin näki. Halluna halauksima jumiari karni unariinnarni. Taima ne emme unariungitut kajota siviillu takkuurauksima jo hallunaangi perukpallia sillunga. Taima ne tamani 1955 kanaili jakku tamaunga nunoppallia rilauksima jo taunanka hallunaani tikkikartutik. Inunillo inokotitaartuti taaktuma nunaa inunginnik taima taqaanga nunari tabunga nuorpandea kainalaraqsimammi jut kaayaq bisawhartanga kinalaraq bisawhartanga kanaylaqum kanayaraqaygami sunakkuraartaahussagalannik Akhirnya cawat jadi, tapi mah tuh sama dengan kita bunga harus untuk katakan orang sih macam, ini temani nurah katakan orang sih macam hilangin, kau yang mana tu nuna minun nuna kita sih macam minun usah cemal tu, hilangin temang untuk kasih macam. Taikkoa inuva lauksima jut. Amitsiunoksai tabbaagunniaksima jut. Taatunguanappammi juuga doanila. Ima kanivinnaka katta lauksima jangin. Tavakkoa kiivaangin peruppallia hatikka. Takona saattaminakadluvitakureekki. Taikkoa aginokkaagin lauksima hattakka. агыр кагыр оксумаяңын атадык куйлар оксумаяңын

0: anak-anak ku kita usin mayangin, atas si aku kita usin mayangin. Tiap sungguh akan ini sangat terdekat. Lima sinam ni, lima ayah aku pengasah aku dulu. Habis suruh angin nama itu cahit semua ni. Nega kasi gitu api hostel usin maju. Tikir di rohai ma. Tahu nangga. Asyik wasi maju ni nungni. Tapi ni kasih banyak kasih hati langsung mungkin masih tahu ini tahun ini ni asyik ni belum ni saya ni nurah apa langsung mata ini umat dah hampir saya lagi mana si kau tapi kasih tua lagi mata negeri hati kita ada hati langsung mai umat dah usah keras mai.
1: Irakia mama tia katong nakui niki ammaru tamakwa kaduna niki ngi tikitita wata tui mana ajigi ngi tia rang magin
0: ni ta cuma ni kaduna ajigi ni kadu ta kadu ga sim kadu ta kadu sim ayo kaduna ha cha ri ri lu pe padera ri ga sim ko ra bari ni kaduna Nekengi ilang mamanik layo arulah si mamiyun. Tabakko isli tamani ukiro taktimi pijau batu agayu nangit yun. Maan namu suri kajung na patto payu batu winna udaga umadi. Payu batu winna siyago rastunga piyu nartu walo yagaru rastunga isumakku. Taima ini kan tak kau ini, ini dengan kau yang melayak ke, bukan itu kau yang melalui, bisa hal lagi kan, baik tua fibro mata, kau jadi macam ke, dengan si cawin nak tunggu sampai ni hal ni, ni ni, bila waktu ini orang, mana lo, ini dengan kerja kan nak tunggu orang. Picture lagi nak ni tu, cuman rumah yang kami usah jadi nurut tahu ni ngan, asyik nak kita orang jalan ngata, asyik nak orang waktu ni, ni, nama tu mana, dah macam takkan,
1: cuman itu inugya seninganu nak jadi orang sedliwat laksima jun,
0: tapi kalau orang sedliwat Ungkapan siapa sih kan? Ungkapan siapa sih makanya kau yang mengitung wakau sama nukisar orang ni rasa, tapi kau nukisar pasut unikal sih. Tukar lagi I kalit cepat ni tak kucar lagi nak ni fadlai. Ungkapan siapa nama kucar umat tak kurang hatat sih makatan negara.
1: Tenar itu, ni aku ngomi kaduna ngurok tu, itu kurulok tu, umai aku cakap perok si maju, kau sih gara aku nak yo.
0: Ini tenar, ni waktu kuno tu waktu ni tamau ngah, dikira si maju, umai aku, ni waktu kuno umai aku tamau ngah dikira ni. Kang asyik ikir mana yang itu? Kang asyik orang sah nangis tu. Dah mana taman nuna kain nasi ni ini guna ni dah usir lagi tu. Tapi kalau orang yang kau tak hati dah usir lagi orang kau sudah tahu tu. Kau kunci ni ambil ahli kita ni orang yang kau tak kain nasi dah usir lagi aku ni yang itu. Kalau Ina kay tamani ukir tasyumi damage tahangi doa mo kukusini ahagisan nilo.
1: Nipikir ko ruyo kay nom makotikin nga lahat ako. Asuri, kangatas yuk kunang yakpatuwi ni tayo na ito ko ruro ko.
0: Yeah.

0: ขาจะมาซื้อกี่กมากกว่าซื้อเขาจะอันที่ยังนั่งมาซื้อจะอีกอันนี้คุณแม่เจ้าละพูดเลยอีกอันนี้คุณแม่เจ้าละพูดอีกไม่ยอมมันอีกขนาดยังแค่ไม่ช่วยนักเจ้ามันแค่ไม่ช่วยนักเจ้ามัน
1: katiku tau lau gavi kovia suti ki jau luti tamani kaafiq susi keik tok suti tamana kovia na lau pulikia katika ina gasi ikkama jau ni tamani nuk kalano nibi
0: me tai manna ukho jau ma jau luk paki maru ilani pekati jau kino mi kharaga tutu yuktau paki maru kino mi kharaga tutu yuktau paki maru tai manna kama ma kovia ya gubernurle on işi var diyor on ne kayman ne kim kayman ne
1: king ollam me uqangitattinni uqausiringitattinni uqarunnartu timaanna
0: asu gurwa uqaje qottaksima galwa gamata wona ikkana yele gatar mikudlunga takkuulle mako asiki isu marsuqattartu ilbilge kanoqti gabi isumak suqatte gulgatti. Uqajja qatte gama isumanne av uqatu inda kittasuma ikkana yaga kayyusi yaga yakamma. Ilgi yaga yaga kayyusi yaga yakamma. Kayyusi tibi kukku ihe akumissu yaga aden ila kina yalipta yaga yaga yaga yaga yaga yaga yaga katam ya koyi ya ba tayna kina yeri kya gashu ya khamne ya ka tay man nay min na rawma u ko katta ya wa ma ro ta ko an yo ka titi taga nya ta taw mo ka yu shi ma ga lu akta ma u ba nam ne ka ku ri i ka yu ni lu wi taw ba ko ri i ka yu lu wi na nam ne lu ku ya i ka yu lu wi ti she ni ato kogi na kogi sa dindi ko kamu wala kya kaya man na wap
1: tama na ikay chuti give ikanay ang nagtunon
0: ikanay ang nagtunon kaya man na kaya usay na sukat tali umne aray na tanya ko karo tigo kina yari ang mikiro tigo na ka tigo bukka ko kaya katang matay man na Umni kai mandai kerana aku luar dunia. Kayu si juga, kayu si nak juga tahu bunga. Ayam mana itu mana mal, ayam mana itu ni yang sini. Nama itu ni yang nak cium. Ini usahnya. Kayu mana?
1: Kau yang nama itu ada pakai saki apa sahun nak tahu ma? Tapi aku tiada mahu ve atau inau vok.
0: Nila, aku syukurlah. Ina usin na ilang ane ayong edukito kagawa ma uktog na upiyong nang piyong na ito kagaya kang naming ane tapwa na tayo ko tuksya katiya katak sila yaka soglo kaya ko pa yung meo nanon na ukan na ito kaya tiki katala okto upa katala okto tayo ko kaw mayaka tayo soglo mal tiktilok na alo Asin itu kayak ku, tusan meyo, tusan yang meyo. Kau jadi macam ruya, ruya yang aku apa yang meyo. Kau sih yang meyo tu yang ini, amma sedang meyo. Nau yang meyo tu yang itu, apa tu ibu pada kat terau meja bu. Kayak ku itu yang meyo. Nenom me uru ya ura siu me uru kuri piumi sakit kwa tak tia kura kumi mat ama uru na ya. Kaya man na ikkawa ya kata kaya kwa upaka ya di upaka ya kaya kwa sordo kaya ati bae min kaya wunga rwa kaya ma ini saka katak ni teka unuk toa yo kata yung mata. Izuri mga kagamalo, izuri katek, izuri ka unuk to ayaw katulog mata. Kaya man na, nagdito yung nakilayak ko, kaya kami ukaya kanu wala kaya. Kaya man na kuyan na may,

0: Vad se? Kan vi så katta kapugo ilignit? Aisaki kiyua kiyua pik mitte matareng meuta. Akago gasang nut pelagyun na raw gavit kuya gyao semabutit CBC kunne. Paurusi nuya naoyok tangna paurusi naoyok mitte matareng me. Mitte matering me la rere bon pa ngir tu me per sador se mayok nu na le gara ngoyo mit qim qim qim me per sador se man rartok on ikart il logo tu sa ro me la vot ne pito qarning artok
1: tanana ha chokugi ma na lo ko qim tu mo chokulo se ma gama Ahat ko yung ayos ko yung lungo yung kinat yung minulo ko si Mayagun. Ahat pa nga inya na pido ko tigil ako sa yung Mayagalwa kang imuwa pa ko tigil ako na ato. Ahat pa nga ako lalo ko si Magato Mayagun. Ubo ko to at siya ko rin. Tay mali tay na lang ko tigil yung makawaya ko. Wajah suku suku orang itu ilan aku tu ke apa yang punya mac sila ini mana ilam? Tapi mac upeng aku tu kalau dulu aku ada tegar ilah ada nu ilah rok sama kami ilah ilah pun apa juga kami ilah Allah tahu ni anak anak ilah undangan anak anak kalau ilah sama rok sama kata asyiklah undangan utuh sih kita ni tahu ni mesti aku tahu ni mesti tidak kena semua ni. Tahunan itu tu, atas aku payah loksiung man. Aku nak lupajar loksiung man. Asyiklah kerja makan loksiung man. Tahun ini kerja macam tu aku ni aru. Aku ni aru, aku ni aru jatuh. Sibung aje wakau waktu mah. Sibung aje makan makan cuma nusung nusung kita orang kata. Aku nak aku tak cuma dengan ingat aja makro sama anak-anak kami om nak cawarnya waktu ni. Ia kini mana aku terima tahun ni terima apa mengaji waktu ini nak tak tu. Aku ni aku tak tu. Kita cuma nak semangman. Ia putih dia waktu itu. Hati aku dia mana dengan suri dengan seni waktu ini aku. Ingat aja makro aja mana anak kami om nak pengajian. Tak boleh kimin, cukup caksa kecil nang atau tak kecil nang atau anak-anak ipim nak tu, ingat ayah si magam, ingat ayah makatnya tahu ni mohon, ada terkata aku nak kemana kau si magam, ada terkata nak kata cimarangan, nak kuda aku kata cimarangan, anak-anak yang ayah makatnya mohon, Allah nana kanu kau jangan tak cukup sungguh tu, sebila kimin tak kecil nang atau Cukup nak terus itu kata, tapi bagi kalau nak sebagai tu, sudah ada tegar akan turut turut. Sulit kata cima bu, kalau turut kata jenuh tu, akan tanya lok sebangun, ada tegar ni kuju bu, jenuh macam awak nak tu itu, awak nak tu kau lok sebagai aku cima. Sudah bau dah ternyata dengan ni kebujuan utak kangen. Saya mana pijak muda pindah kalau pijak saya kacang saya pindah kalau enggak. Kalau di cukup sih cukup kadu di dia dia dah cerita rendu. Di dia tak pernah dia kalau di. Anak-anak kalau ni nak kalau pernah ni mau nak enggak. Cukup sih kita tu kau lu kalau kau jauh naik tak mau nak enggak. Tapi di sana kau tu jauh tak. Kau jaga, dah nenutung. Asingangan ini, urcau ni apa? Awak kon, pau ngopi sih nak tahu juga telak aku temang awak tong, aku temang ni lah, kau tuk kon. Tapi ngopi sih nak tahu juga tak ilang. Allah kopi sih pun tahu kalau kita, tapi ngopi nak payu kita. Tema. Tapang wala panakaningit pani ro hotyo yun ilan nikun pani kukwalong may maipo yun. Tema tapang wala yung hotang.

Tak ada lagi nak tuk tu, ialah tuk tu ni yang mana. Kata ni kaya, tuk tu ni dah lalu yang mana. Ini kira ni kata sini kan, kimi dah lalu kata. Aki ini, sama ni aki kalau, aki sama ni tak sama, jila ni kena cerita yang mana. Atau tak kasih pisau kau yang dulu nak kasih kita kalau kata. Aku orang nak kasih apa yang mana, nak kasih kita kalau kata. Ata tak boleh juga mereka. Aduh lah, pisau kacang macam itu pun tak boleh juga. Cunu kerak tu kru mata, anak-anak mah ini tak kasih pakai lagi sehari cuci gorong macam tu mah cuci. Ada kerja cuci apa juga mereka. Aka tu lah cuma jauh kau mata emas cunu kerak kru ni cunu kerak tu mata emas aka tu tanya tu lah cuma kau macam curi aka tu sudah kerak tu mah. Tapi mana kerja orang? Aku pahli lah kat surat sih macam apa? Ida lihat lah tu ni lah sih macam apa? Ida lah orang yang luar kau makan lah tu yang pergi semua. Kaki yang turun ni surat tu. Aku orang kat surat sih macam apa ni lah? Ida lah kaki yang tu ni lah sih macam apa? Tapi orang sudah cek kuli, kalau orang tujuh kah, aku tidur kau berlalu tu. Nanti kan kau jadi macam apa? Aku tidur kau berlalu tu. Ia ada malah hati lagi turut tu ada senon. Ia kejutan na, nuna boleh lah, tanah jok tabun. Kejutan hati berlalu ni kan? Ada kan nak kejutan kalau jok si mangan. Saya lulu naja kalau kau malik tuno, kimi dulu malik toting, kiyuk tengah lok semangat. Netuk si malu malik tidak kasing mil, kasing mil netuk si malu. Tapi malik pisuk tu tak, cokok cokok lulu naja. Kesian ni, saya macam apa juga malik netuk si apa juga tadi. Kulit caya bulu kimi tu, saya macam tu mana netuk si apa juga tadi. Ia makun yang kasiu. Nanti aku cingin ni, tema tu nanti semua lama. Tema ada kayuk tahu semua, kimi balik tu ding, kayuk tahu kan ingat tu kalau mau yuk tahu kayuk tahu naga tuk hilang semua kata, tuk tikok ya kacau semau jauh nak kau tuk tu, idai kau tuk semau jauh. Kimi cuma dicat tahu lah semua tak kau jauh jauh kan kita. Ada kalik tu malik tu le, ada kalik malik man. Cau lule, tapi naja kalu kan. Kini ada lagi malik tu kalu juga ada ko. Allah ini ada kalau cakup ni laksa macam malik tu ko. Jika jauh rok sih macam ada ukuran mana tu nak ane cuma awak tu mana ane cuma awak yang mau jangan pun ni jatuh tu kepala cewek tu korak ukuran jauh rok tu ada mana nak ane tak kalau nak tak kalau kerana lelak sih macam kita entah cakap kita nak cakap tinggi cakap kerana lelak sih macam kita makan kita entah kita macam pisuk kinar. Pisuk dia, kau beri lak semua. Atuh jalur kulo nak tua nak kedua ni yang nak sorot tu ting. Ani ada pelajar ni orang mati. Ukur orang. Tapi mau benda kau kau beri mek kita berdua tu benda kau tu aja kau beri kau macam apa mahu kau nak pisuk cina. Tapi mahu tahu nak kata tu nak lalu. Tapi mahu ada. Malik katikku, sudah malik katikku, ala katanya juga tikku, tukku iman itu semua itu hatu, kimi nu malik tahu, ida kimi pun itu ada, kangen itu tu kimi, ina tukku ikat atak bukan otto berlain dengan, ikat atak dengan hilang, misi gay makan misa tegay muda, akat semua waktu. Sudah ada apa saja, kena tahun yang tak menerima pelajaran. Jangan putus lagi sebab jangan ikut diminyungkan.
Taikuri ilang ini kua pinnya yang kita mahu tahu tu pinnya yang kita ini sila yang dah hot tahu yang aku kau tahu yang mana awak yang kun taynya tay mah taynya tu pinnya yang kita ha tay mah tu dia dok semua kita ubin aku je kalau semua yang aku pinnya kan cuma aku tu kita kan makan aku yang Tapi mana kan nak tu kan minyak ni jauh orang sebenarnya ni jauh orang semua ni jauh kami ni. Tapi ni pun orang pelak semua jauh. Tapi mungkin nak ceruk. Tapi mak tak ikut orang pun betul. Abu kau itu kan ini tengah run. Kita kau kan. Tapi mak kata tapi nak kau kan. Tapi mak kau kan minyak minyak doktor lu tak ni jauh kami. Tapi kau nak ceruk. Ana ni tahu tu kita semua tu kan minum ni lagi je, nak nak tahan apa lagi ko? Ubin aku nak apa lagi aku cakap tu Allah. Allah dah tahan apa lagi, dah tahu kan dah dari apa lagi dia. Kita nak tahan apa? Tapi tu dia kini orang ni, orang cakap nak apa macam cepat tu sudah ni nama. Sogo lu masih sudah. Unangan, kalau ni nak indahkan kalau nak kundahkan kalau ikut pertunjukan itu kuat. Ia bawa pisuk cemerlang ikut pertunjukan itu satu sesuatu kita. Tahu tapang tapang tahu nangat cemerlang ikut siapa yang mereka tahu siapa tak. Tapi mem, ada ada katihinnya yang mana jumik tuning. Sosok luar. Kang tolong ati kita nak tahu pegubat ini orang kata kata ada kerja fikir orang kemalim mengajar saya mengaku tak kena kang musim tikit orang semua cuba campur cuba semua nak kata kita pun ikut makui ngujun amal kita makui ngulur tak kekuru kekuru makui ngujun tak kota makui ngujun Jalan nak tap mual, jalan tak ujung tak kaki kaki kanu, tak kiri jungan. Tiada kau musuh nak, saya main lu kata kat tuan, saya menang, saya menang, saya main lu kat tiga baju aku, atau siang tu gua kat tiga baju kat tiga aku, kat tiga aku lu kau kat tiga saya menang, saya main lu kat tiga baju aku, tak mana jalan nak kat tiga baju kita. Tapi pisawasi malah doksum mata pisawasi mana kata dia, aku kuru kuka pecah kulu, tak kuat jomek kum, ilah kayu mata pecah kuning. Kau sih tak pernah nak kata tak kuat aku kuru kuka pecah kum, tapi malah jomek kulu pisawasi doksum kata cuma kaya kanu suka cuma cak nongam pisawasi doksum kata. Tak kono nak cuba kira tu mak kau, aku kuru kuku lupa tak kulu, aku tengen pijak kasih orang mata, tapi mak tahu ni, ini Allah tu dah, dia mak kulu, juta bunga tu siung tu masih tembak tu, tamat aku tanya sini tu dah, aku tak pikan dia begini nak terusnya, sini kulu dah. Tapi kalau tak ikut, kita akan mengelak kalau kuka pita kulo. Kau dok si mengaca kau le, Allah ni. Ia mungkin yang hati nang itu ni, kau si mengaca. Tapi kalau yang kulo pita nak tu tak apa mungkin yang pun. Tapi kalau ibu tahu nungat ada tu ting, ubah umau ada atau panai. Kuat atau mana bintang mana, pengintip lo uang nani cuma juga jatuh mana hilang, uang nani cuma juga. Sudah cari lah, cuma kat teri ubah kutu ceng udah tu dah. Tiada kekurukuka jaga mata, kalau ni cuma kerja lo ceng aja macam, jaga mata ni sama mata lo cuma kat teri ubah kutu ceng, cuma kat teri ceng tu dah. Atau tu kat sini dia, pinga suri juga di sini mana boleh tu. Tengah sini, tengah hati juga. Ia pernah kaning itu kalau orang kaning itu orang macam, tak pernah.
pangitong lakaling ito ang mangan, kaya ang tungan. At ayaw, sinagat tayo ko, tayo na,

como sin así que ma pulla pa corto ora ta que yo pa corto yo pinna te va de tayo que pa pa si si tu ya coro va de si tu ya coro yo lo y ya pulla to to na no no la la lo ya se cati ya coro va yo no ninga te coro pa que no y ya ni con ni yo que da pa corto se cati ya lo pa no Nah, lepas kata arwah kucuk kucuk, kata kita juga takkan nak kena semua kisahnya. Takkan nak kena semua ni. Yo kata nak lalu apa je lah semua kan. Tapi kata kita apa yo nak lalu. Ningau tu kalau pertama sok ni kita kucuk nak lalu le. Anak-anak ni le sok ni kita kucuk nak lalu nom. Jadi anak-anak kau anak-anak pun sok nak ni siap tu ya, macam mana? Ila. Sekarang aku nak pergi ngomong time ada kerja, time kotor tu aku kuno dia kotor. Time ada time kau kerja ni, time kau suka suka luang nak lagi di lok semasa kerja tu luang aku kuno dia kotor time nak lagi suka ayo ban ni. Ia ini nak lagi suka ayo, suri juga ada. Nak lagi di lok semasa kali suka suka luang nak lagi tu apa kali. Ah, tanya le, anak mana orang kata sama, anak mana yang tanya, jangan lihat susu macam tu pun ni, jangan lihat tu, kalau sebaya terus suku susu macam tu, tanya le, jauh waktu orang lihat aku doa, nak lihat susu tu, pilih tu, nak lihat susu pelbagai tu macam, ah, umai aku lagi apa, tu kau ni dah payah aku, Allah saya mai payah tu, ida ini nak lihat lagi dok sebaya kata ni. Tulu aku orang luar kau jangan tak ikut tulu waktu aku ikut le kisah luar luar tahu ni aku luar luar tahu tanya tulu waktu ayo sejuk jangan ayo sejuk kami tulu siap tulu waktu mana kanu itu ayo sejuk kanu itu ayo sejuk yang orang ni cuk tu siapa ngetu kan ayo sejuk kami ni ayo sejuk jangan tu siap tahu pandangan. Iya, cama. Cama orang ini nak kerja kau kan? Kan nongilak. Cama dah tanya dulu apa orang ini kau kan? Tapi kau kisah dah lupa juga tak? Jangan yang kau dah lupa juga. Jangan yang kau jangan tu ni. Kita ini kau kisah lagi mata. Tapi cuma tu dua. Nuri aku dua tak. Kau mesti main nak pergi kau. Ida tak kau itu kau lupa juga baru nak pergi kerja kan semua. Tanya, nulis mana keluar? Tanya kau ni cuma unwakun kau pasal kau panik kepada kau majul lagi. Kapuk tu aku tu kini pasal kurung min. Tanya kerja kan semua sulit. Tanya mana? Tanya lagi nak tua. Pada kau min panik kau kini tiga ni semua juga tanya cuma. Urat siapa mana? Ina dah jahat teruk ya tak nak lagi jibinnya kena utam. Ia tak cuma jangan lagi jago cuma. Tanya tu kalau tak banyak tu, tanya tu nuri aku kalau kahwin net tak kalau banyak ilan net kon ilan net kata macam mana boleh mana kau mam. Tema nunggu net tu dulu. Rupanya aku tu kalau dulu. Inna kengum mah payu melayu kalau macam orang kengum tu lah ibu, ibu kengum ing, ada pihak ni lah tanah nangis tu kita lu kengum, kengum mah payu tu siap pun kaj, mana aja, elang, takkan nak nak tu, tu kalau tak tu lu mula kena, tapi kengum mah tu lu tau nuna tak aku payu macam mana. Ukuran lu, ukuran cap tu, betul tu orang tahu. Masuk kuda itu betul ni, pendek cerdik juga. Cuak payung muka betul ni, cerdik pendek cerdik juga. Kau bawa lu orang tu orang tahu, kau ukuran lu kan. Cuma aku masuk pendingin muka kerana kena semua orang buat. Tapi nak tunjuk apa nak kalau dia tunjuk aku masuk pendingin muka. Tahu tu orang tahu. Jauh nunu kuat lu, jauh nunu tak kuat lagi. Cuak tahu dah, kalau orang dah lipat lagi, jauh nanti lima. Jadi dia orang dah cerita lu, kerana cerita kita.
Iya.

0: tälle tulee arakanda sura kuuti vella nallegin nanga atti uti tema nanga nanu aminong menung tatu poru jitu tinde tatu watti uti nanga tema nallegin tema yumang tadere ada bida kuwa atata bada namnyi tanere nallegin shimu tuwani ini atau satu dan di usukar tato dan di usukar tato kita isuk kusunga menyunga ada keponok tulak sempat dulu pakisak tiap wala lagi kantong dulak semangat ikan unak kerti fitca menangan waktu imali nang menang nakakamnya juga pakisak tiap wala ingin kisian ini panok tulak pakisak tiap pakisak tiap wala waktu pakisak tiap wala waktu dengan tiba Timmi inna atata bakhibbi kada ilaga khulti wa yugumat Timmi ma tokhti ma jawari yugumat nganya atigo Timmi min tokhmang jaa pungata diga jumai da wala wa tawda diga jumaga no wa Timmi min tokhmang jaa pungon asudal Timmi tawun yugumago Timmi tokhni yugumago da Timmi tokh asudal o julu ya sungata nana kukhammi nommi Kami menarik men, ujuk-ujuk sebuta. Jaga ujuk ni kan kami tunuh yang kita tua dengan jemaat dengan orang nyukur orang orang baru tayar betul. Kami tunuh yang kita tua orang orang opinion kau ini macam anak tu waktu. Allah lupa kalau kau berdiri ada siapa betul makan itu jahat waktu anak kuning. Inda ke kita betul kayu betul, tapi jadi semua gua bal pada cerita. Jangan ni kayu betul, tak cuma kayu betul, cuma cuma cuma juga. Ida kawan kayu tak cuma kamu, dan cuma saya betul dah. Nama nak lupa. Nalikusuk tu saja, baru nalikusuk tu hantar saja kita cukup cukup bijakmu. Nalikusuk ini mangali asyik kamu, tanah ini jauh lupa.
1: Wa to some situation it done ne pitokaning artok February 5 1998 ngutilugo ne pilioktau yagilor semayo ne pilioktau yagilor semayo nokarvik satinu tikitau migatta khoyanna metakwa ne pilioktau yunnaqattartut ammalu tafane qatigi yunnasaqassinga Koyan nami kaupat dahil sunay tusak sa ukan nilang mayok.

0: Robert Cavito, what's out, Tao?
1: Jacques Ramsey dan public ila minister yak atana tele mayu le ngam motel la mayu le lutu sakti ti la to
2: let's make sure our youth feel that they belong in their community
1: dan to pa ngaut tungi le ngi yang atangi yak kang yak no na botung ngawi kuni te kan ila mayu tu sakti ti yak ti lu go
3: ni ba ta ka takti lu ga la ti ta ka takti lu git aksara ka yak na kamat isumamun Timi mudlo, makukuni taman na ucakan nangit juga roh kisah na indang lo kau mayau caman, tak kau rupanya kau nak jasa si indah itu, ada tercakat tengah tu.
1: Mana ulu mesulah kisah semangit itu kau ngata mana pikir kau yang mangak kisah ni tuan minister yang ilah ikatui bilik ikunu George X, kau si mayau taman na, nuna bumi utalimanu nuna lindot teme kujilune. Nous n'avons mis tous ces volets de